Bukan di situ lagi cukup dia bantu saya cukup dia cakap ingkil, takkan takkan kuah kik kasar lagi cukup cukup lagi salib lagi bonal. Lais lagi kacau bilah kami dia cukup dia cakap ingkil lagi.

Ogami jiruli hona lain kuas kuitin jal lahep kasar lachi tokulang sali lahep hona la. Mabdiyo shna choke shikabing gil joko chishnum singil lison nakulang chiru. Anakuri joke chish patan. Ogana mabdiyo shpanak laish no kuwa rabi aran sali hong hong chinake. Ogana ki rahlal sabado choke shikabing gil limlikwa dios akun shaman kwa ngin kuchisale hong kablan. Uli kahil kulah lishni mungkin rati ni kawat Dios. Mungkin aku sayi tu lahir jokri kawat Miguel tu kanan San Marcos saran Chamil nak kau rapi. Mungkin aku itu kanan ni melapur grande saran nak kau rapi kohah. Saran jokri cekapin kile. Mungkin aku saran kandela ni ayah likar jokri pasku cekapin kile sahib salis chon. Acil tanah bar jokri cekot benin kile. Aran jam tengah, kau ingat ni nak kau Elvin Reyes, bar kau nak Juan, kau Elvin Reyes, kita bar kau ini nak beg juga beg, kau ini kau nak kau nak Vicente, nak kau Rabia kau yang, bukan sekarang kau kah kau ini nak kau Rabia di komun, nak balik nak kau Rabia aran, kau aran cium aku, kau Maria nak sol kau jauh cerabing kiri kahel. Aran cakap tu kita cakap ingkili kena delfina, kau lihat kena ular yang jadi istilah. Khabit cengke, bapak cokke, mana cikwar lulu, kep salik akhir, ceruli hong kudan marah liak lah, sespanulik akhir. Wagenah kali saya curah.

Chane Loving Gil, Chane Loving Gil, ¿cómo es? Así materu. Domingo anakuan, escutan que le cagón. Domingo anakuan, navalitari, le comón anakuan, eclan nasik, nasik cablecin que la iglesia, nasik chimesun, nasik chisanak evalus ojle canachin, malaje cuer que cula, gutanakuan. Kachik bayak mayali lisk ebal bayak li rusuhi sa kobresing ki ula kawa li kawa maris ko kwiril panak kwanto kumyak li mulchiris chuto bangki malak na walib li kumon tis an nasik tis an nasabi si chakwari kalik chamwa li pim Matukar chicken ako na kyo ni hap koko na chamoli pin mangyal. Awatan na nakrere li hong li kalibal chan ruta nashtikip li domingo chan rutish nam si li domingo. Pabanan chisa chis konila ko ye li ahel ru anak sakal sakaraki kones ko kasut ko kitsin. Majal an sakali stikal utaan sakali rahom majali. Skaus le kawayo sa kacang nak takir ki kokas utuk kokisin manya. Wala sa ito lagi lebih Domingo anak wan sakal sakal pele lahu relipu Julio on nak wan na wan aku eku on di nak ulak ciru li bolot manya. On nak wan kon li cabil bolotik Argentina lo cenak Espanya. Malak lak Espanya lo cuen lak Argentina. Saya cuci lagi lebih karena aku kuas kuis ini masih A, masih sake, mak seru leca nak kape, akhiru kawan nak eklat tak aktik kas kas, nanya tingkah falsa, salah ka aknak engkau aku kelak kape. O ganak sa ito lehil, sa ito lehil, sakal, sakal, nakyokochi, yokochi numek, yokochi kulak, sakal, sakal, manyal, sali, kaib o narikin kung nakukasal. Awa na niya klaro minggo, nakakam sa kalirikin. To siyem, lakwe, binikakwe, linike kulak, siruli gitara. Ut hokanak to karin kung gabe los panchos, kung gabe bahkwi kawapel ng panti, kung gabe bahkwi kawakabir solis. Kaya huli na siya kay may sufro to ausensya kabit.

saksi maka lucian di kawang Jose Alberto. Nakarin sa kalkuang ko lang sa shkolom lisu. Kesak si chole blak. Papagilar chene kanastelita. Kyo, di sinne kewali kakaperin. Ode bliska, sekwe bliska maliha. Kwan jo chimesung, kwan kebli al sekwe, wakwis kolom alwek lekasi. Ulay, ni mara kuyak nin chene kapes, manak ningwa kakwis, chene tikwa sali. Malaks keo sa lingka. Kawa sekundi.

Iklak ralcho manyan. Otro kanak komones, manyan nakatye, otro kanak man, naukwak eksing karakchik, takat ekim si pala, ik manyan. Naukwak eksit, sakal, sakal, sakal, nagsosya na kesa kostal, siyang kakose. Manyal ka man, jyotsak siya, balik ko mon, manyal na ran, chanru, chanak, kontak et payak li resila ni nas cheli po burik in li nakte chakra manak nakte chakra nas che chano li dios chan kaki kwan chak li musik eh kwan chak karan chan ot kishke na kwan ta kwan kay li ruchi cho ot kishti kishke pan anak kwan ta kwan li kichen anak kwan ta chitus tu ot nas chak wili kapobu na kay li stik lakik chak sin mahaka kwan chak chan manyan kakwi kwan siya kali ruji li cho siya o li tik na o yun nagchanchanta na yung kanina umaban to li palaw na ikan abanan kwan kip li kok li kok ha li barki siya na pumpuran ba dyan naran yung kanina ikan tik kwan siya kok kan liyan chanchan bayak to na cak nak kuangke cak nan de makan ikan awan kesia cen lah ku banel lah pak konel anak kuan tak kuang liru cicoc otki ok cikuang liru cicoc cen cen jana sieri nak cak aja utho kana kitik lali ru cicoc cen kapobu utho kana kui nas cieri nak lenak cecak sa cakrab sa genesis jamam arsa kah kulak menyal pasta kah kewal sa aknak kholak Israel kuang ge cak resila lumaja manak cho ge cak cikang sa li cak cho cho li kharup kel jal kak ya kretal maria shel cak kak kak cak bajat wakib shikak as kwak ok cekas kesin abanan li ke kulak salina khekh mare mare chal kachak chogen mare option bachak mana dis chalil ke kam maja banak ke be ka alchi maja cho ke chi kyo chila ka kweli chena se kem ke ne ke chape ja ban ja khel ne ke tiwe ban kanti i banya maja a andre sila le na israe aut lao khak erchi arin maka acak ne baik mana kelisning kalau cocok ci beble kamwa kesan mana hari maka acak ngge cenara kunak lisna ke ngge cenak akhbak osla hukutan usai kue menakuan si kue cenne kue segu cenge len sakal saja len cenak am cak cenak ke hoce kuak ber apa dan si sonil pas pe untuk hendak singgula garan si wangha kin of course langgil canduli pe arin dat oksa libertad chanchak lo konshil manya ot karu kwanchak konshi dat oksi bekaran konke biak likiche manya sasa ta kwabi ot aran na aran ki kwanchak li solok kakwi chokwe manak nak nagoshi kwanke lichi naran sa lipotre kakra chapan mako a makolinta sinawok rechina nak tuchik chapalakwe chanchak lina manya abe maksi osmo kola inta sin awo krechenin renak ta chik shapan ani rosilal komones di karuja skotsak chiku li karuja chana solgo chakle kana kashokak tak angela chiku kwak ekchi abanane kachina sik na kwas ke wasile chola na kwan jelakbar kalo sol kim maram pan samala Dios lo bendiga don Víctor desde acá la libertad Petén. Saich olivicho kakwe kawa Victor togarin la balsa San Luis Petén. Saich olivicho kakwe rinakat kobi San Bartolomé Sikaf. La ish modesta ni inkesta ish ole. Mayar ani. Ani ani cheko ya ni inkesta ish ole. Arin nakat kobi chal. Take honak de pasona en. Li familia ni inkesta ish ole in tia. Erlinda Victoria usaich olivicho kakwe. Salak Angel. Buen día, don Víctor, ¿cómo está? Perdone, no ven en de primera comunión, creo que no. Pero en el Calvario.
puedes encontrar. ¿Sabes? Lo dice que fue como a Víctor Toch, al en la balsita San Luis Pequeño. Mañana harán estoy visualizando en Sequilá. Buenos días, don Víctor. Saluda a toda la audiencia de Estéreo Gerardi. Saludos cordiales. Desde Petén le saluda Gilberto Panapo. Las minas iskan chinaus de programa. Mandio Shagwego. Aranguango Anechik. Mañana está Clacha Clisaich Olehil. Si van test, como quieren, que mac tap. Buenos días, señor locutor. Acá te estoy visualizando en Washington DC. Tojarán Washington DC. Abanan Atinak Serekik Chirish Lili Anihu. Como Nesh. Ay, Tikna Makarach Shrakpal. Tienes que llena clima, Pedro Alvarado, Salichap 1524, Tokio, Chiapa, Beijing. O Kichemana, Salichap 1525, Mayal, Kikwandish, en Santilmish, Aran, Antiguo Guatemala. Mayal. O Sali 1517, Aran, Jumbacal Palau, Kikwaklecha, Clima, Martín Luther. Le Kishalish, Beul, o Kishtikip, Chakalanjik, Pamal, Mayal. Otanakon kilaokop chipabal kwan utkaruna shpano li kilaokop chipabal kakachbal. Mayas manak kwan ikungabal mayadaran kwan en halana shikle kung halana shikle. Ot nasche li kholi rati ni Dios kholi kapobo na sienak to kwan raksa. Komanil. Chawan chak mayas. Chanchang kachienak li se sol chikwang sa hasko anep di molam. Lene que chala na kwan na nachok chakre li shaka bangile guchi la ending e la heba la mina o chala go ending ke hablo chane la ending ke asalam chala ah utaran shaka ok khas bar ke manjan acha kwan cosa majelal es que la kwa victor mare en kas na na kwan sa majelal comones kwa victor el chak kas kas shmarail to kai sut ko erisi salinaje. Habanan aring pangko jawan mo kokyo ko tecak cepal cok cak kue bajas bana le jawa kuancak kuancana nahe jawan kemana kece maka cak lishuil kuancil ko okan ras kerja pelaring pangko utmani kan engko sultanak jadi nak semenak makan maka lik konimal kuancinal joko cikulak sebanungkil aring toh aring pangko. Hola, buenos días. Dios le bendiga, Dios Arucha. Al Jonak Ninson de Arpa.

to kwang rikini katsakonik arin sarchichot. Chirish kwangik rikaskaitin nakna isimang sa kwipchut el wikibirush na lebe utichabin shibanome. Anak apanali Jesus kikulun chicholo bankilish ni makwala kwabihiyom ni Dios inkako hunah lakol chakra nakna shachebru likibirush na lebe rikine richabine. Mahu manarisi utingkana tiok u chishunil bam okbin chishunil tento narute okrikin. Choshakriya sa komori res tikibankil ni ankile kapap alto bichanik ini bich konsari perel 43 katyali kape.

0: Lini makual Dios sirustana ata sya kuchis kuchis sa ata sya kamak utosk anta sya salik huneli kyuwa.
1: Hukanta sya.

Asal chabilatat kakwa utakuyulatmak makachis ni malakustan sashpene bineketi hok chaku at kakwa chokwabita shaklintir chasumejak linintama chaku.

0: Tukuru.
1: Olang de kamu sekarang hari ceko aku ingin los manggalis Tukuru. Kacun kamu sekarang de kena brongko de kena naila. Cukin cakku ingin dari kena Jorge Aníbal. Estamos con música, ¿no? Ahora en